Udah masuk ke jam 7 nih Tomopra 2. Yuhu. Hati-hati di jalan ya guys. Yang lagi dalam perjalanan nih ke tempat kerja, kuliah, sekolah, apapun itu, semoga kegiatannya lancar. Selamat sampai tujuan ya. Buru-buru amat nih. Hari Jumat nih bro. Apa hubungannya juga ya? Hari Jumat tapi mungkin emang masih banyak yang sibuk juga. Pagi-pagi harus udah ready. Tapi tetap semangat aja Tomopra 2. Jangan lupa banyak-banyak senyum. Biar kamu jadinya hitungannya sedekah. Apalagi di Jumat berkah. Amin. Tapi ini Tomopra 2, karena udah masuk ke jam 7, aku ajakin kamu deh sekalian gitu, sambil-sambil seru-seruan request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka, boleh. Tapi kita bakal bahas soal Piala Dunia pastinya. Siapa nih yang udah nonton Piala Dunia hari ini? Wow, jam 2 loh guys. Jadi gak tidur? Apa gimana tuh? Baru ngomongin soal Piala Dunia, jagoan kamu siapa Tomopra 2? Sambil request lagu yuk. Ikutan seru-seruan bareng di Pradu FM Tanjung Pinang. Gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau kamu juga bisa gabung ke aplikasi RRI digitalnya. Aku tungguin postingan kamu dengan euforia Piala Dunia.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahobo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.

Katanya sih ya teman berdua, cinta itu butuh pengorbanan. Tapi kalau rela kurang tidur demi nonton bola, itu cinta sejati atau cuma takut ketinggalan gol? Ya ampun, tadi ya dini hari ada laga pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Dan pagi harinya lanjut Korea Selatan lawan Ceko tahun berdua. Jadi pasti ada nih yang sekarang ngantuk di kantor kah, di kampus kah, atau malah baru mau tidur. Ih enak sih ya kalau kamu tuh kebagian untuk bisa tidur pagi ini. Aduh, nonton gak semalam guys? Jagoan kamu siapa di Piala Dunia kali ini? Masih setia dukung Argentina, Brazil, Inggris, atau ada tim kuda hitam favorit kamu yang lain? Coba dikasih tahu dong ke aku sekalian request lagu nih. Lagu apa yang bisa bikin kamu melek lagi setelah tadi malam begadang? Yang pertama gabung tuh ada Alwi ya. Halo, assalamualaikum Kak Ulan. Waalaikumsalam. Seperti biasa, Jumat Kliwon Kak Ulan siaran pagi, hari libur aku. Iya.

Masa sih? Ini Jumat Kliwon, tah? Kaulan kemarin ulang tahun ya, aku 2 hari lagi katanya. Iya, kalau aku nggak terlalu suka nonton bola, jadi nggak tahu jadwal bola. Sukanya nonton Arkam. Salah, Tarkam. Seru kalau ada yang ribut, penonton maju semua gitu. Tarkam apaan, guys? Aduh, nggak tahu lagi aku. Lagunya Jamrud Selamat Ulang Tahun. Alah, kalau yang itu tak ada. Kalau gak ada, ganti Killing Me Inside. Biarlah. Yaudah, biarlah aja deh ya buat kamu pagi ini, Alwi. Thank you udah ikutan join. Satu lagi dulu deh. Ini dari Rian. Wah, Rian di Batu Lapan katanya. Halo Rian. Halo Kakak Pro 2. Aku nonton dong semalam, walaupun besoknya harus masuk kerja jam 8. Hari ini maksudnya berarti ya. Awalnya cuman niat lihat opening ceremony bentar. Cuman penasaran aja gimana pembukaan tahun ini, apakah lebih seru dibanding tahun-tahun sebelumnya. Malah keterusan sampai pertandingan selesai. Sekarang ngopi tuh udah 2 gelas, Kak, biar enggak merem terus. Waduh, 2 gelas banget tuh kopi. Kalau jagoan aku tetap Argentina dari dulu. Entah kenapa selalu suka cara main mereka, katanya. Lagunya lagu JKT48 dong, yang Fortune Cookie. Alright, bisa tuh bikin semangat pagi-pagi. Oh, Tarkam itu bola antar kampung ala-ala-ala disingkat ya. Ada-ada aja tuh. Oke deh, thank you Alwi, thank you juga buat Rian. Langsung aja aku buatin requestannya. Kamu yang belum gabung, yang udah nanti bakal aku bacain, tenang aja. Yang belum, sini ikutan join juga Tomang Pra 2. Apakah kamu nonton Piala Dunia dini hari? Kalau nonton, apakah sekarang sudah ngantuk? Atau mungkin boleh spill juga deh jagoan kamu untuk Piala Dunia kali ini tuh siapa? Argentina kah? Brazil kah? Siapapun itu kasih tahu aja sama request lagunya ya, biar aku tahu kamu tuh lagi butuh lagu-lagu yang kayak gimana, biar tetap semangat ngejalanin harinya. Kayak tadi mintarnya Rian tuh lagu Fortune Cookie, guys ya, biar tetap melek, semangat ya, gengan tuh gitu. Semangat ya Rian, Alwi juga semangat, semuanya juga Tomang Pra 2 semangat.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Lagu di Pro 2.

Music Station. Pada selamat pagi teman Pradua. Lanjut lagi bacain postingan yang udah ikutan join guys. Tapi kayaknya tetap aku pengen updatean dulu nih, ngomongin Piala Dunia 2026. Dan aku juga salah satu yang pengen ditungguin tuh sama kayak karanya Rian tadi ya. Iya gak sih? Rian gak sih yang bilang kalau dia tuh pengen nonton pembukaannya kayak gimana? Jadi emang Shakira sudah menjalani persiapan selama 1 minggu ya, menjelang pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Shakira ini adalah penyanyi asal Kolombia tahun 2002 ya, tampil dalam seremoni pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City di hari Jumat dini hari 12 Juni. Persiapan intensif dilakukan sebelum penampilannya membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026. Dan kehadirannya ini sekaligus menandai tahun 2002 kalau turnamen sepak bola terbesar dunia tahun ini sudah dimulai. Dan Shakira juga menyampaikan persiapan yang dijalaninya. Jadi menjelang upacara pembukaan turnamen bergengsi ini, dia mengungkapkan antusiasnya tahun 2002 untuk bertemu sama penggemar dari berbagai negara. Dia juga sebelumnya terlibat dalam kemeriahan Piala Dunia di tahun 2010 dulu kan di Afrika Selatan. Namanya dikenal luas tuh lewat lagu Stamina Mina Waka Waka gitu. This time for Africa. Piala Dunia 2026 ini berlangsung di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko sebagai tuan rumah. Turnamen ini menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta ya. Dan seremoni pembukaannya sendiri menghadirkan sejumlah musisi internasional guys yang tampil bersama dalam satu panggung. Shakira itu jadi salah satu penampil utama yang dapat perhatian besar publik. Apalagi ternyata juga lagu dia tuh yang menjadi menjadi fixnya dari FIFA tuh, ini loh lagu Piala Dunianya gitu lah guys. Aduh seru banget. Tapi ngomongin soal keseruannya nih, kayaknya lebih seru kalau bisa begadang nonton jagoan kamu gak sih tahun 2002. Siapa nih jagoan kamu di Piala Dunia kali ini guys? Coba aku baca dulu postingan kali ini dari Nisa katanya. Ah iya betul, Nisa. Nisa katanya selamat pagi Kak Ulan. Sepada, halo Nisa selamat pagi. Aku gak tidur sampai jam 4 pagi tau Kak, gara-gara nonton sama keluarga. Seru sih, karena jarang-jarang bisa nobar di rumah lengkap kayak gini. Sekarang efeknya mata panda banget. Aduh, iya juga ya, apalagi ciwi-ciwi ini. Ada guys, hack-hack yang lebih gampang kalau misalnya kamu gak punya kayak obatnya atau gimana, itu pakai aja sendok makan kita itu dimasukin ke freezer gitu sampai berapa menit ya, 15-20 menit cukup lah gitu, udah dingin nih kan, terus tempelin deh ke mata, nanti itu dia bakal bisa banget loh ngurangin kantong mata. Ibaratnya kan kalau kita punya kantong mata panda dikompres aja tuh pakai es batu gitu kan. Nah ini biar lebih simple aja, tinggal masukin sendok, keluarin, tempel di ke mata, aman kan? Nah lanjut lagi kata Nisa, tim favorit dia tuh sebenarnya Jepang. Pengen lihat mereka bikin kejutan lagi di tahun ini katanya. Oh gitu. Request lagunya More Than You Know Kak Ula. Ada gak lagunya? Ada, itu tahu aku. Aduh seru banget deh, nanti kita puterin ya. Thank you untuk kamu udah ikutan join Nisa. Kayaknya aku langsung puter dulu, nanti baru kita lanjut lagi bacain postingan guys. Masih ada waktu banget untuk kamu yang pengen gabung, ngasih tahu jagoan Piala Dunia kamu siapa. Nah tadi malam, dini hari tadi kamu nonton gak? Kalau nonton gimana keseruannya, boleh dispel-spill dong sambil request ya. Gabung di WhatsApp boleh 0811-777-79210, Instagramnya Pro2TPI2-nya angka, atau join aja di aplikasi kita RRI Digital. Sepada, selamat pagi teman Pro2.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Teman terbaik kamu.

RRI Pradun Tanjung Pinang Hit Music Station Tom Pradua Spadak. Selamat pagi Tom Pradua yang mungkin baru aja gabung nih barengan sama aku. Ulan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya guys. Bentar lagi jam 8 nih. Tapi kalau sekarang berarti masih dengan topik yang pertama. Nanti di jam 8 kita punya topik baru ya. Masih ngomongin soal Piala Dunia. Gimana-gimana, siapa jagoan kamu? Nonton gak tadi malam? Tadi pagi, masih aja tadi malam. Soalnya tuh kalau menurut kita kan kayak ya masih gelap, berarti malam gitu ya Tom Pradua. Enggak, terhitung kalau udah masuk jam 1 pun jam 1 pagi hitungannya guys. Assalamualaikum, Anjis Moro, waalaikumsalam. Pada kaulan cantik, halo. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah nih, cek sound kaul. Uhuy, rawr. Kalau kita lagi berawan-berawan gitu, agak-agak mendung dikit lah, mendung-mendung manja kan kata kamu. Ikat topiknya kak, aku gak nonton Piala Dunia semalam kak. Biasanya nonton Piala Dunia itu pas udah masuk 32 besar aja. Kalau masih di fase grup, ya masih kurang seru. Jagoan aku tetap Portugal dong kak. Semoga tahun ini menjadi penutup dengan kemenangan sebelum Cristiano Ronaldo pensiun gitu. Requestan lagunya Paul ya, yang Vitamin You. Oke deh, semangat siarannya kaulan cantik. Saya nebagai selalu serta makin mempesona. Terima kasih Anjas Moro. Sehat-sehat, semangat terus. Kita bacain satu lagi. Ini ada dari Fikri. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Halo. Aku malah pasang alarm khusus tahu kaul buat nonton abis pertandingan. Langsung tidur lagi 1 jam sebelum kerja. Nekat banget sih. Au. Kalau soal jagoan tetap Brazil. Dari kecil udah dicekokin sama bapak aku buat dukung Brazil. Jadinya mau sampai sekarang pun tetap Brazil, Brazil, Brazil. Semoga Brazil bisa berhasil. Oke deh. Lagunya minta lagu The Weeknd dong yang Blinding Lights. Ntar aku cek dulu apakah aku punya lagunya. Ada dong. Ya udah deh, kita puterin ya. Lagunya asik juga nih, bikin jadi semangat ya. Satu lagi ada dari Dina. Halo. Aku nonton sambil video call sama teman aku yang lagi di luar kota kak. Jadi berasa nobar walaupun jauh. Widih, pertemanan ini, pertemanan ini sungguh berat. Lala. Serunya di situ sih. Kalau jagoan aku Inggris, cuman tahun ini enggak cuman jadi harapan palsu lagi. Cuman semoga tahun ini enggak cuman jadi harapan palsu lagi. Amin. Siapapun yang kalian dukung ya, semoga yang kalian dukung adalah yang pemenangnya. Wah, menang semua kalau gitu lah. Iya juga. Request lagunya Taylor Swift yang Cruel Summer. Okay. Kalau gitu kita tahu lagu Vitamin You dulu deh dari Paul, diikuti lagu The Weeknd, Blinding Lights, baru deh Taylor Swift-nya bakal aku puterin. Masuk ke jam 8, ada topik baru Tom Pradua. Tapi kalau misalnya kamu masih pengennya join di topik ini, yang pertama boleh. Siapa sih jagoan kamu di Piala Dunia kali ini? Tadi pagi, dini hari, kamu udah nonton belum?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2.

Hai hai hai, itu Om Pro 2. Udah masuk ke jam 8 lewat malah nih ya. Guys, ini kita mau ngomongin soal yang lain lagi. Kamu mau ikutan lagi enggak? Soalnya ini beda topik nih. Kita udahan dulu ngomongin piala dunianya. Soal apa kali ini yang dibahas, Lan? Ini soal belajar. Aduh, malas banget pagi-pagi disuruh belajar. Enggak, aku suruh kamu belajar. Cuman kita ini kan sekarang udah banyak belajar ya. Belajar tentang kehidupan, belajar untuk mengalah, apalagi ya, banyak lah yang kita pelajari di hidup ini. Tapi menurut kamu tuh dari sekian banyak pelajaran, mana sih yang paling susah, guys? Gak harus teori ya, gak harus kayak matematika, bahasa Inggris gitu, enggak. Pokoknya apapun yang kamu pelajarin lah, dan menurut kamu ini susah banget sih, tapi alhamdulillahnya udah bisa gitu. Coba dong dispal sepi lagi sama aku, sama request juga dong, Indonesia atau mancanegara, bebas kamu pilih lagi. Pokoknya aku tungguin sebelum jam 9 nanti ya, Om Pradua. Sambil nunggu, enjoy dulu sama lagu-lagu yang aku siapin buat kamu di Spada.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal

0: bisa datang dari mana aja.
1: Bener, yang penting dijaga tuh niatnya, dijaga juga kualitasnya. I could have my Gucci
2: on. Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM, teman.

Alright, sekarang udah jam 8 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat, nomor 2. Aku langsung bacain aja deh postingan-postingan yang udah ikutan join sama topik kita kedua yang ini ya. Ngomongin soal hal apa kira-kira yang susah buat kamu pelajarin. Kalau dari Alwi bilang, assalamualaikum Kak Ulan Spada, waalaikumsalam. Hal yang paling susah buat aku pelajari adalah cara biar dia suka balik. Emang tuh, kalau kayak gitu-gitu tuh kayaknya belum ada pelajarannya gak sih? Maksudnya belum ada yang udah lulus gak sih? Biar aku doang yang suka sama dia katanya. Oh, biar enggak aku aja yang suka sama dia. Nyambung gak sih topiknya? Nyambung-nyambung aja bang. Request lagunya Astri Terpukau. Kalau enggak ada. Ah, berarti langsung aku puter aja. Terpukau. Nanti ya. Terus lanjut lagi. Ada dari Andi Julianto nih. Halo, selamat pagi Andi. Kalau kata Andi bilang, hal yang paling sulit dipelajarin adalah memaafkan orang lain yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Wah, itu emang agak panjang men, prosesnya men. Ya kan? Kadang-kadang kita ngerasa udah ikhlas, udah maaf, sekali ingat, kok masih sakit hati ya? Lagunya, Izzy minta lagunya Hidup Untukmu Mati Tanpamu Noah. Nanti aku cek dulu ya.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Terbaik kamu. Enggak.

yuhu, ngomongin soal hal apa sih yang susah buat dipelajari. Nah, ini aku coba mau cari deh versinya Google. Kalau kata Google, apa ya yang susah buat dipelajarin itu, Pradu? Walaupun jatuhnya ringkasan dari AI juga ya, guys. Tapi kalau kata AI bilang, hal tersulit nih dalam belajar sebenarnya bukan materi pelajarannya, tapi proses memulai dan mempertahankan motivasinya. Ah iya, konsisten. Aku tuh ya, guys, melakukan hal apapun, termasuk kayak bikin konten. Nah, susah banget tau konsistennya. Masih kayak yang, bikin deh. Udah lah, gak usah lah minggu ini, minggu depan aja. Gitu-gitu. Susah banget buat konsisten, tahun pra-2. Mengatasi kebiasaan cepat menyerah saat menemukan topik yang membosankan dan juga membangun kebiasaan disiplin. Di luar hambatan mental ini, ada kategori yang emang umumnya tuh dianggap paling susah untuk dipelajari, guys. Jadi kalau misalnya bener-bener kayak mata pelajaran gitu ya, biasanya lebih ke eksakta dan juga sains, kayak seperti fisika, kimia, matematika, itu kan memang pelajaran yang susah gitu. Ada juga disiplin keterampilan fisik tingkat lanjut, menguasai alat musik tertentu atau olahraga profesional. Ini kan butuh banget memori otot gitu ya, guys, yang terbentuk dari latihan tanpa henti selama berbulan-bulan. Sama satu lagi, kamu tahu gak sih apa yang susah buat dipelajari? Adalah mempelajari diri sendiri, mengenal emosinya, melatih kesabarannya, dan juga menghilangkan kebiasaan buruknya. Susah banget kan buat dipelajarin. Ini tuh gak kayak teori di sekolah atau kampus soalnya. Lebih kayak yang misteri gitu, teman-teman.

0: Pada.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
4: Teman berdua, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua, seperti biasa nih Aldi

0: Chat. Oke teman Produel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Produel.

timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Pro 2 yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Pro 2?

kedua. Lo masih nemenin kamu sampai nanti di jam 9. Kita lagi di Beranda Stasita dulu nih guys. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat terus ya dengerin aku siaran. Ngomongin soal teknologi, belakangan ini kan pasti kamu sering ya dengar tentang AI, atau bahkan baru juga aku sebut-sebut tadi ya guys. Kalau kita searching aja di Google tuh langsung munculnya ringkasan dari AI. Mulai dari bikin tugas kah, cari ide konten, edit foto, sampai bantu kerjaan kantor. Banyak yang kebantu sih sama AI ini. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran, di balik jawaban-jawaban cepat yang diberikan AI, ternyata ada ribuan komputer yang bekerja di pusat data atau data center. Dan semua ini membutuhkan listrik yang gak sedikit. Nah, muncullah Pirtinyiin nih teman pro 2. Semakin sering kita pakai AI, apakah itu berdampak sama lingkungan kita atau gimana? Atau bisa aja justru AI menjadi solusi kah untuk menjaga bumi kita? Selama aku bakal ngobrolin tentang AI, nanti kita bakal bahas lebih lengkap lagi nih guys, hubungannya antara teknologi AI dan lingkungan hidup kita yang harusnya kita jaga. Jangan lupa ntar kamu ikutan nimbrung kalau mau, boleh ya. Ngasih tahu mungkin seberapa sering kamu pakai ChatGPT deh. Kan banyak sebenarnya nih teknologi AI, tapi mungkin ChatGPT yang paling banyak menurut aku.

0: Zahira udah mau masuk SMP nih. Sekolahin di mana, Mah?
1: Samain aja dengan anaknya Bu Wita. Sekolah favorit itu.
0: Apa enggak lebih baik di tempat Mas Yoga aja? Kan

yang kita pakai setiap hari nggak sepenuhnya nggak terlihat dampaknya ke lingkungan nih guys. Kalau kita pakai AI, server-server besar di data center tuh harus kerja untuk memproses permintaan pengguna dari seluruh dunia. Nah, server ini nih butuh energi listrik sama sistem pendingin supaya operasinya tuh berjalan dengan baik ya kan. Bahkan beberapa peneliti juga menunjukkan kalau pusat data itu jadi salah satu sektor yang konsumsi energinya terus meningkat seiring berkembangnya teknologi digital pastinya. Tapi jangan salah paham dulu guys, bukan berarti kita harus berhenti pakai AI. Sama kayak pakai kendaraan nih, atau menyalakan AC, yang penting kita pakainya tuh bijak. Itu dia teman perdua. Kalau menurut kamu gimana? Perkembangan teknologi tuh harus dibatasin demi lingkungan atau justru teknologi adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang ada sekarang ini?

0: Halo? Halo? Halo? Siapa sih?
1: Ngapa, Lan?
0: Ini loh, dari tadi ada yang nelfon. Tapi pas diangkat, dia gak ngomong. Seling banget, kan?
1: Aduh, hati-hati, Lan. Sekarang ada modus baru.
0: Modus apa?
1: Modus penipuan dari nomor gak dikenal. Jadi ketika kau angkat teleponnya dan bilang halo, nah, suara kau bakal direkam terus ditiru pakai teknologi kecerdasan buatan atau AI yang tujuannya adalah untuk menipu atau menghubungi orang terdekat korban. Contohnya tuh kayak keluarga atau teman dengan berpura-pura mengalami kondisi darurat dan minta sejumlah uang.
0: Wah, kok aku baru tahu ya? Ada aja modus penipuannya.
1: Iya, makanya kalau ada nomor gak dikenal nelpon, sebaiknya gak usah diangkat. Toh kalau penting dan butuh, dia harusnya chat dulu dong, ngasih tahu dia itu siapa.
0: Nah bener tuh, Ra. Lagian aku heran ya sama orang-orang ini. Chat doi bisa, padahal gak pernah dibalas sama doinya. Sedangkan chat orang yang lagi mereka butuhin gak bisa.
1: Ya, namanya juga manusia. Sama kayak kok.
0: Apa pula?
2: Terbaik kamu.

Prime Time Jubinang Hits Music Station, guys. Beranda Sachita masih Wulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 ya. Abis ini deh kita bakalan masuk ke sesi terakhir. By the way guys, kalau tadi kita bicara tentang dampaknya, sekarang kita lihat dari sisi lainnya deh. Ternyata AI juga banyak nih digunakan untuk menjaga lingkungan. Contohnya, AI bisa bantu memprediksi cuaca ekstrim, mendeteksi kebakaran hutan lebih cepat, memantau pencemaran laut, sampai membantu para peneliti memahami perubahan iklim. Nah, di bidang pertanian, AI itu bahkan bisa bantu petani menggunakan air dan pupuk secara lebih efisien. Jadi, ngurangin pemborosan sumber daya alam. Artinya, teknologi seperti ini tuh pisau bermata dua, ya. Kalau digunakan dengan bijak, AI bisa jadi alat yang sangat bermanfaat untuk kelanjutan hidup lingkungan. Tapi kalau penggunanya berlebihan, tanpa mempertimbangkan dampaknya, nah pasti ada dong konsekuensi yang perlu dipikirkan sama-sama. Teman peradua nih, kira-kira teknologi apa yang menurut kamu paling membantu menjaga lingkungan sekarang ini?

Gak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih Teman Pro 2. Dari pembahasan tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, kalau perkembangan teknologi termasuk AI itu memang membawa banyak manfaat untuk kehidupan manusia. Tapi di saat yang sama ada juga sumber daya yang digunakan untuk mendukung teknologi ini. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi AI baik atau buruk, tapi lebih ke bagaimana kita bisa memanfaatkan AI secara bijak supaya manfaatnya lebih besar daripada dampaknya. Karena pada akhirnya masa depan teknologi dan masa depan lingkungan adalah dua hal yang berjalan berdampingan. Jadi semakin pintar teknologi yang diciptakan, semakin bijak juga kita menggunakannya. Kalau gitu Teman Pro 2, thank you untuk hari ini. Ulan pamit, I'll see you guys, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Memperoleh informasi dari rri.co.id, Hari Dunia Menentang Pekerja Anak diperingati setiap tanggal 12 Juni di berbagai negara. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap praktik kerja anak yang masih terjadi. Peringatan ini pertama kali diluncurkan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO pada tahun 2002. Langkah ini menjadi bagian kampanye global untuk melindungi hak anak-anak di seluruh dunia. Informasi selanjutnya, penyanyi Shania turut memeriahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026 yang diadakan di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta Kamis 11 Juni 2026. Selain menjadi dewan juri, Shania juga tampil menghibur para peserta dan penonton dengan membawakan dua lagu andalannya. Penampilan Shania menjadi salah satu sajian spesial dalam rangkaian puncak acara Festival Gita Indonesia 2026 ini. Kehadirannya menambah semarak kompetisi yang diikuti finalis muda dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Aga dari Magnet.
1: Hai, saya Angling dari Magnet.
2: Halo, saya Mapam dari Magnet.
3: Hai, saya Imung dari Magnet.
2: Lebih kuat tanpamu.
3: Jangan lupa dengarkan pemutaran perdana single kami yang berjudul Lebih Kuat Tanpamu.
0: Lebih Kuat Tanpamu.
3: Radio Pro 2 FM.
2: Di Radio Pro 2 FM.
0: Di Radio RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cinta. Salam hangat dan salam olahraga.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Timun itu buah atau sayur? Tomat, buah atau sayur? Nah, kalau kentang gimana? Buah atau sayur? Mungkin masih banyak nih teman Produa yang bingung membedakan sesuatu itu termasuk buah atau sayur. Sebenarnya, ada beberapa perbedaan antara buah dan sayur. Salah satunya adalah, buah berasal dari tanaman berbiji yang berkembang setelah penyerbukan. Buah-buahan biasanya memiliki daging yang terasa manis dan berwarna mencolok, sehingga tidak hanya manusia yang menyukainya, tapi juga serangga. Selain itu, buah adalah hasil tanaman yang mengandung benih dari tanaman itu sendiri. Sementara itu, sayur adalah bagian yang tidak berbunga atau berbiji. Umumnya, sayuran bisa dikonsumsi dari berbagai bagian strukturnya. Kamu bisa saja makan daunnya seperti bayam dan kangkung, atau makan bagian tangkainya seperti seledri. Beberapa jenis sayur juga dikonsumsi bagian akarnya seperti wortel atau dimakan umbinya seperti kentang. Jadi sekarang udah gak bingung lagi kan teman Produa?
0: Lagi dengerin 92,1 Produa FM, teman terbaik kamu.

Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah SAW menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga tiga kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya lima waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Dalam urusan harta dunia, lihatlah orang yang berada di bawahmu. Jangan lihat orang yang berada di atasmu. Itu dapat mencegahmu dari meremehkan nikmat Allah padamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

gila, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi. Dan juga banyak yang penasaran pasti ya, kira-kira Tuchel bisa gak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.

0: akan update untuk informasi dari dunia olahraga.
1: Santai siang.
0: Dan Pak Sinar Pemperadua untuk informasi pertama yang bakalan Aldi share untuk di siang hari ini, teman Pemperadua. Ini datang dari informasi olahraga ya, teman Pemperadua. Coba kita cek dulu sebentar, teman Pemperadua, ini masih loading.
2: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Informasi dari sepak bola pertama atau memperoleh dua, pastinya ini datang dari wasit asal Somalia. Wasit asal Somalia atau memperoleh dua, Omar Abdul Qadir yang atas nama Omar Abdul Qadir Artan itu resmi ditunjuk UEFA buat memimpin laga Super Cup 2026 antara PSG dan Aston Villa yang digelar 12 Agustus di Salzburg, Austria. Penunjukan ini jadi sorotan setelah sebelumnya Artan sempat ditolak masuk Amerika Serikat lewat Bandara Miami terkait tuduhan yang sampai sekarang belum dibuktikan. Alih-alih meredup, karirnya justru menanjak. Artan tercatat masuk daftar wasit FIFA sejak 2018 teman pro 2, dan baru saja untuk si Artan ini dinobatkan sebagai CAF Referee of the Year 2025. Buat banyak orang, momen ini jadi bukti bahwa rekam jejak dan kredibilitas di lapangan yang akhirnya bicara. Wedi, kayaknya teman pro 2 ini bisa jadi Omar Artan, wasit Somalia yang ditolak ke Amerika Serikat yang sekarang dipercaya mimpin Super Cup 2026. Keren banget.

Teman Pro 2, dan untuk di siang hari ini kita bakalan lanjut lagi Teman Pro 2 untuk informasi dari dunia olahraga. Kira-kira informasinya apa? Teman Pro 2, kita cek and recheck lagi. Informasi adalah laga pembuka FIFA World Cup 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan mencatat 3 kartu merah, jumlah terbanyak dalam sejarah pertandingan pembuka Piala Dunia. 2 kartu merah untuk pemain Afrika Selatan, 1 untuk Cesar Montes Meksiko. Meksiko tetap menang 2-0 di Estadio Azteca. Dan kamu masih ingat Teman Pro 2, laga Piala Dunia yang mana lagi nih yang bakalan sepanas ini?

Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Shakira tampil di panggung pembuka FIFA World Cup 2026 Piala Dunia membawakan lagu Dai Dai bareng Burna Boy di hadapan penonton opening match. Penampilan ini jadi kali kedua Shakira mengisi pembukaan Piala Dunia setelah Waka Waka di 2010 Tepang Pro 2.

kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak kepenasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Eze. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman-teman.

2 dan pastinya untuk di siang menuju sore hari ini Aldi harus pamit undur diri dulu teman Pro 2. Nanti kamu bakalan dilanjutin lagi ya dengan penyiar selanjutnya yang bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 8 malam untuk di sore ceria. Dan lanjut lagi untuk di jaga malam dari jam 8 sampai dengan jam 12 malam. Aldi pamit, terima kasih banyak. Jangan beda frekuensi, tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Sebelum udah komen 1 MHz RRI Pro 2 FM, Taiju Pinang teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang sore ya. Siang menjelang sore lah ya, jam 3 nih. Berdua sama Adul udah siap banget buat nemenin kamu di hari Jumat ini sampai jam 8 malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

gimana teman Pro2 tadi malam? Seru nggak pertandingannya? Asik Piala Dunia ya. Opening ceremony juga tadi malam. Lebih tepatnya tuh bukan malam lagi, tapi dini hari ya, jam 2 ya teman Pro2. Waktu itu aku sempat telepon ayahku, kan ayahku di jam aku tanyaan, ya nggak nonton Piala Dunia? Oh iya, ya ampun lupa. Gitu, ternyata tuh cowok emang segitunya ya kalau tentang bola teman Pro2. Dan beliau bukan nonton di rumah, tapi langsung ke tempat tongkrongannya. Kalau teman Pro2 sendiri, nih di kota Tanjung Pinang, menurut kamu tempat nobar paling asik buat Piala Dunia itu di mana sih?

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, playing di bidang teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Barengan sama Adele ya, yang nemenin teman Pro 2 di Watson Capri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Ya teman Pro 2, untuk pekan ini Ibukota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, bersiap menjadi panggung budaya ya. Dinas Pariwisata Kepri menggelar Kemilau Nusantara Kepri 2026 di kawasan Tugu Sirih, Kota Tanjung Pinang, mulai besok 13 Juni sampai Senin 15 Juni 2026. Festival ini memadukan antara ini ya, atraksi seni tradisional dengan euforia Piala Dunia 2026. Wow, seru banget. Jadi Kepala Dinas Pariwisata Kepri Pak Hasan ini juga bilang kalau tahun ini eventnya mengangkat tema Pulau Penyengat Jembatan Lintas Generasi. Dan pemilihan tema ini itu bukan tanpa alasan ya. Justru lokasi kegiatan di Tugu Sirih yang menghadap langsung ke Pulau Penyengat, pulau bersejarah yang menjadi jantung peradaban Melayu Kepri. Wow, kira-kira bakal seseru apa nih nantinya teman Pro 2? Soalnya aku dapat kabar panitia juga menyiapkan sesi nonton bareng Piala Dunia 2026. Tadi kan juga sempat kita bahas ya, adanya kalau nobar di Kota Tanjung Pinang tuh di mana sih untuk Piala Dunia nih yang lebih kerasa aja gitu loh untuk nobarnya. Ternyata udah kespil satu nih teman Pro 2.

0: Tapi... Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: denger dulu kali ya.
1: Jadi tadi kan aku sempat spill ya teman Pre2 tentang acara besok sampai beberapa hari ke depan. Jadi dari tanggal 13 sampai tanggal 15. Kamu tahu gak sih rangkaian acara selama 3 hari itu mencakup apa aja? Jadi ada parade wisata budaya Nusantara Kepri, tari kreasi Nusantara, tari kreasi Melayu Kepri, penampilan grup musik lokal, sampai pertunjukan musik tradisional Melayu dan seni budaya Nusantara. Dan ya ketinggalan tadi sempat aku spill juga, panitia itu menyiapkan sesi nonton bareng Piala Dunia 2026. Pak Hasan juga menegaskan kalau event tahunan ini dirancang untuk mendorong kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau. Jadi diharapkan dengan adanya acara tersebut ya bisa memberikan dampak ekonomi nyata nih untuk warga Tanjung Pinang. Penasaran gak sih teman Pre2? Jadi pengen gak sih ntar mau mingguan langsung tuh datang teman Pre2 kemana Del? Ya ke Tugu Siri dong.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu hit sepanjang hari.

Masih bareng sama Adel sama Pradio yang waktunya buat aku update ke kamu. Gimana tadi malam? Tadi dini hari. Tadi pagi tuh gimana teman Pradio? Subuh-subuh tuh ya pada nonton kan Piala Dunia 2026 resmi dimulai dan Meksiko ini langsung memberikan pembukaan yang gak main-main ya. Stadion Azteca ini disulap jadi panggung megah yang menampilkan budaya khas Meksiko lewat konsep yang terinspirasi dari seni tradisional Papel Picado. Belum lagi ada penampilan Shakira, wah aku merinding sih. Terus juga ada Burna Boy yang sukses bikin penonton ikut bernyanyi sepanjang acara. Wah asli sih emang pecah banget tuh Pradio. Tapi gak kalah pecah tuh ada komen netizen yang bisa-bisanya nih ya. Dia malah bilang kayak gini, kicau manianya kapan nongol? Heh!

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan

0: soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Sebelum program 1 MHz RRI Prodi FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Piala Dunia ya, emang kerasa banget vibe-nya teman Prodi. Mungkin kamu udah ngeliat saudara laki-laki kamu, atau mungkin emang ada anak perempuan yang emang suka bola, atau yang emang nemenin ayahnya, saudaranya. Memang kalau lagi ada Piala Dunia, akhirnya tuh nobar sama keluarga. Ada yang kayak gitu, emang ada teman Prodi. Karena dulu waktu aku di Jambi juga, nah ayahku tuh suka banget bola, dan kebetulan abang aku juga suka, terus kakek aku juga suka. Jadi asli deh, aku yang mau tidur tuh aku bisa ngerasain gimana mereka gregetnya, kayak teriaknya tuh gimana, waktu golnya gimana, kursi keangkat juga aku tahu, suara kesalnya mereka tuh aku tahu. Jadi emang wah, siap-siap ya. Gak ya, mereka aja yang begadang, kamu juga akan begadang teman Prodi, karena akan mendengarkan teriakan-teriakan mereka. Tapi itu seru banget. Jadi kalau misalnya emang ada waktu buat kamu bisa join, ya udah join aja. Walaupun sebenarnya kamu gak ngerti bola, kamu mungkin bakal nanya, lah kok tiba-tiba pelanggaran, lah kok tiba-tiba kayak gini, lah kok tiba-tiba kayak gini. Ya mungkin dari situ kamu bisa tahu, oh ternyata rulesnya tuh kayak gini. Ya walaupun beberapa hari ke depan ya mungkin kamu bakal lupa lah ya, ternyata ada aturan yang seperti itu. Baiklah teman Prodi, sebentar lagi kita akan ngedapetin informasi terkait perakhiran cuaca kota Tanjung Pinang, karena ada akan merelay program 1 Tanjung Pinang yang terhubung langsung ya dengan BMKG Tanjung Pinang.

0: Cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita sampaikan informasi perakhiran cuaca. Pada kesempatan sore hari ini, saya Rika sudah bersama dengan Mas Hayu dari BMKG. Selamat sore Mas Hayu. Oke, baik pendengar, kita akan mencoba tersambung kembali ya bersama dengan BMKG Kota Tanjung Pinang untuk kita simak informasi perakhiran cuaca. Besok hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2026. Selamat sore Mas Ayu.
2: Selamat sore Kak.
1: Oke, baik, apa kabar nih Mas Ayu pada sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik Kak.
1: Dilan sehat ya. Baik, silakan Mas Ayu untuk informasinya, Mas.
2: Baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perakiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari tanggal 13 Juni 2026. Untuk cuaca pada hari Sabtu besok diperkirakan pada pagi harinya berawan, kemudian pada siang harinya berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan sampai dengan barat daya dengan kecepatan 2 sampai dengan 15 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori tenang hingga rendah. Untuk imbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan kumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan disertai dengan petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
1: Oke, barangkali ada fenomena alam yang menjadi perhatian dari BMKG Tanjung Pinang perlu diwaspadai oleh masyarakat, mungkin Mas?
2: Kalau untuk fenomena khusus ini masyarakat perlu waspada, terutama ini pada tanggal 11 sampai 23 Juni tahun 2026. Nah, ini masyarakat yang berada di wilayah pesisir Tanjung Pinang, kemudian pesisir Bintan, waspada terhadap potensi banjirop. Seperti itu.
1: Oke, okay. Baik, jadi ada potensi banjir rob ya?
2: Iya. Sampai tanggal berapa? Tanggal 11 sampai 23 Juni.
1: Oh, 23 Juni. Berarti pesisir Tanjung Pinang dan juga Bintan begitu ya, Mas ya?
2: Iya.
1: Kira-kira betul. Berapa sih ketinggian air dari banjir rob tersebut, Mas?
2: Kalau untuk ketinggian air itu bervariasi, itu tempat apa? Beberapa wilayah pesisir pasti bervariasi. Cuma kalau ini dari ketinggian pasang maksimnya, nah ini dari data kami itu diprediksi di ketinggian 2,5 meter untuk pasang paling tingginya.
1: Oke, baik. Nah, faktor apa sih sebenarnya menyebabkan terjadinya fenomena dari banjirop ini, Mas?
2: Ya, bagaimana, Kak?
1: Faktor apa yang menyebabkan terjadinya banjirop?
2: Oke, jadi banjirop untuk pada periode tanggal ini ya, 11 sampai 23 Juni. Nah, ini disebabkan oleh adanya fase bulan baru, seperti itu.
1: Oh, ada ya. New moon berarti ya?
2: Iya.
1: Oke, baik. Ada lagi mau disampaikan?
2: Kalau disampaikan sudah cukup.
1: Oh, sudah cukup ya. Oke, baik. Jadi iya, masyarakat pesisir nih Tanjung Pinang dan juga Bin waspada akan potensi banjir rob 11 Juni sampai dengan 23 Juni. Begitu ya Mas Ayu ya?
2: Iya, betul.
1: Terima kasih Mas Ayu untuk informasinya. Sampai jumpa lagi Mas Ayu. Selamat sore.
2: Selamat sore.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

0: kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: FM Tanjung Pinang.

Kalau berhasil Taylor Swift dan juga Pixar ternyata nggak cuma jadi kabar besar buat fans musik dan film animasi, tapi juga bikin sejarah baru loh sama Pradua. Ya, lagu I Knew You yang jadi soundtrack Toy Story 5, Taylor Swift telah mencetak berbagai rekor streaming global hanya dalam waktu 24 jam setelah perilisannya. Wow. Jadi dengan nuansa country yang kental lewat petikan banjo dan harmonika, lagu ini langsung melesat di berbagai platform digital. Apple Music bahkan juga bilang sebagai single country terbesar tahun 2026, sekaligus soundtrack dengan jumlah pemutaran hari pertama terbesar sepanjang masa. Gak berhenti di situ aja, teman Pradua. Kalau pikir cuma sampai di situ aja berita gongnya, tapi ternyata ada Spotify yang juga mengonfirmasi kalau lagu ini resmi jadi lagu country artis perempuan yang paling banyak diputar dalam satu hari dalam sejarah platform tersebut. Wih, jadi gak sabar nih denger langsung dari filmnya.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

You still listening 92.1 Pradua FM, thank you bilang teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, masih bareng sama Adele yang nemenin kamu ya di sore ceria. Nemenin teman Pradua juga yang sore-sore gini mungkin ada yang mau jogging, mungkin ya. Ya kalaupun ternyata kamu gak jogging untuk sore ini juga gak apa-apa teman Pradua. Adele temenin deh, nemenin kamu yang sedang beraktivitas ria, yang sekarang udah waktunya chillin sih sebenarnya karena emang udah mau jam 5:30 ya. Kebanyakan orang-orang jam segini juga udah pulang, apalagi juga hari Jumat. Sekarang kan udah ada WFA ya teman Pradua, work from anywhere, asik. Tapi biasanya tuh pakai jadwal juga kan. Ya selamat nikmati aktivitas kamu dengan hal-hal yang sekarang lagi kamu kerjain, hal-hal yang gak kamu kerjain tapi ternyata justru lagi kamu pikirin banget teman Pradua, jadinya keganggu mungkin aktivitas kamu. Ada juga hal-hal yang sebenarnya gak perlu dipikirin tapi jadi pikiran ya sama Pradua. Emang banyak sih hal-hal yang kayak gitu. Tapi untuk kali ini teman Pradua, Adele mau nanya nih ya, udah siap belum? Jalan-jalan dikit sepatu roda ke, bukan dong. Tapi di sini teman Pradua, kamu udah siap belum kalau harus beli bensin di saat harganya itu lagi naik? Kalau harus jalan kaki atau naik sepeda buat ke kantor biar hemat? Kalau harus kerai jajan viral dan masak setiap hari, kalau harus kerengin beli kopi susu setiap pergi ngantor, kurangin healing dan self reward walaupun lagi burn out banget biar bisa beli bensin, ceritanya emang makin naik ya teman Pradua harganya. Tapi aku penasaran deh teman Pradua, kamu tuh biasanya dalam seminggu bisa isi bensin tuh berapa kali sih, atau kamu tipikal yang berapa kali nih biasanya ngisi bensin? Bisa nggak sih dihitung sebulan tuh kamu bisa berapa kali isi bensin? Tapi kalau misalnya sebulan itu kayaknya aduh nggak terhitung deh, yaudah deh seminggu biasa kamu isi bensin berapa kali? Emangnya bensin kamu tuh sekalinya diisi bisa bertahan sampai berapa lama sih? Hit me up on WhatsApp untuk ngasih jawabannya, bisa di 08111 777 910, atau kamu juga bisa ikutan gabung melalui live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karet kok tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.
2: 92.1

Okay, kalau kita ngobrolin tentang bensin ya, kadang itu kita juga baru sadar bensin itu sebenarnya juga kayak ngebeli waktu sama berdua. Karena dengan bensin kita bisa berangkat kerja, bisa kuliah, bisa ketemu orang yang kita sayang, bisa pulang ke rumah. Makanya ketika harga BBM naik, yang terasa tuh bukan cuma pengeluaran, tapi kita mulai belajar menentukan mana perjalanan yang penting dan mana yang bisa ditunda. Di sisi lain, kondisi BBM juga dipengaruhi oleh banyak faktor global ya, mulai dari harga minyak dunia, kondisi geopolitik internasional sampai nilai tukar rupiah terhadap dolar. Jadi karena masalah yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia itu ternyata bisa ikut kerasa sampai ke dompet kita saat isi bensin nih, tuh berdua. Jadi dalam seminggu, emangnya kamu isi bensin itu bisa berapa kali sih? Kalau di WhatsApp ada Dimas yang udah ikutan gabung. Halo Kak. Kalau aku isi bensin biasanya dua kali itu seminggu. Soalnya tiap hari pulang pergi kerja lumayan jauh. Nah, yang paling kerasa sekarang tuh bukan pas isi pertama, tapi pas lihat saldo e-wallet habisnya lebih cepat. Jadi sekarang lebih sering langsung pulang dibandingin muter-muter gak jelas. Untuk lagunya mau Hindia yang evaluasi boleh nggak, Kak? Asik. Apa yang mau kita evaluasikan nih, Dim? Aduh, aduh, aduh, aduh. Boleh deh kita puterin evaluasi yang mungkin bisa jadi sore ini menjadi peneman kamu untuk bisa sama-sama mengevaluasi diri ini ya, sepanjang tahun 2026 atau untuk minggu ini aja. Oke,

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engko suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engko yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Waktunya buat bacain jawaban teman Pradua ya. Ada siapa nih? Ada Anjas. Assalamualaikum. Selamat sore Anjas, adalah cantik. Waalaikumsalam. Update cuaca Jaksel, sore ini terpantau cerah. Seperti biasa, sore-sore gini lagi jemput doi sekalian jajan nih kok. Oh, gemes banget ya, kalau gak LDR tuh emang kayak gitu ya teman Pradua. Nih, buat kamu yang LDR, gak apa-apa. Tabung dulu rindunya, ntar bisa ketemu ya. Ikutan topiknya kak, aku kalau isi bensin itu hampir tiap hari kak, karena emang aku buat ngojol ya. Biasanya pagi ini ngisi, dan besok siangnya baru isi lagi kak. Aku itu pengguna Pertalite, tapi seminggu sekali isi Pertamax. Sebenarnya berasa banget semenjak harga naik. Sebelumnya aku isi Pertamax 95.000 tuh udah full. Sekarang isi Pertamax hampir 130.000 kak. Berasa naiknya walaupun belinya seminggu sekali ya. Karena tangki motor aku tuh kan besar ya. Nah kalau isi Pertalite itu sekitar 78.000. Untuk lagunya Wadran Khalif 2001 kali udah ada belum kak? Kalau belum ada ganti Khalif J yang berakhir sama ya. Coba aku cari lagu ini, karena aku termasuk yang suka sama lagu Wadran Khalif yang satu ini sama Pradua, karena emang enak banget. Yo, belum masuk nih. Jadi aku ganti ke Khalif J ya. Berarti berakhir sama. Seingat aku tuh Khalif J yang berakhir sama ada kok, tapi kok tiba-tiba nih gak ada nih, kita ganti. Ada sama Eklat ya. Semangat siaran yang cantik, selalu cantik, sadar bagian selalu serta makin cantik terus ya. Amin Anjas, terima kasih doa baiknya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Boy, kok ngapa tidur semalam ngigau? Sumpah kaget aku, kok tiba-tiba berdiri terus tidur lagi.
1: Kirain ada apaan.
2: Mana? Bisa gak kan? Itu kayak mimpi semalam tuh.
0: Mimpi apa?
2: Hah, aku mimpi semalam lagi di kampus. Terus yang udah siap kuis boleh berdiri ya. Jadi aku berdiri lah.
0: Sumpah kakak ya Tuhan, kenapa aku serete ini? Tapi aku juga pernah loh mimpi aneh. Sumpah. Tapi gak sampai ngigo kayak engkau ya.
3: Hai, pria-pria si paling effort, tapi cuma dijadiin tempat singgah.
2: Bisa lagi, nanti kan udah teman ucapan.
3: Lagi ngomongin apa nih?
2: Kami lagi ngomongin mimpi aneh nih, Gi. Kau pernah nggak?
3: Ada. Tapi malu lah nak ceritain.
0: Nah, dikarenakan Anggi ada, gimana kalau kita dengar cerita Anggi dulu?
2: Iya, Anggi, cepatlah cerita.
3: Jadi, aku tuh pernah mimpi jadi candlelight gitu. Tapi sumpah, badan aku tuh gemetaran karena di lapnya itu bukan di dapur. Tapi aku lap di kuburan. Di atas batu nisannya lagi. Ya ampun, aku bangun-bangun langsung kaget, bingung udah.
0: Tapi kok bisa kayak gitu ya?
2: Gimana nih rasanya jadi candlelight kuburan lagi?
3: Nah, suka-suka kesalah, Boy. Kalau lagi sekarang, coba apa ceritanya?
2: Aku juga ada nih mimpi kayak gini, gue dengar ya. Aku pernah jadi ini kameranya Atta Halilintar. Dia ngapain aja aku lihat gitu. Terus dia ngobrol sama aku, tapi aku diam aja, sumpah gak jelas sebenernya dia aku.
3: Sumpah, mimpi apaan tuh? Dah, apa lagi Ren?
0: Halo ya Bu. Ah, lagi di kos. Kenapa Bu?
4: Iya. Sorry Bu. Sorry kalau Bu. Iya.
2: Ren. Orang.

teman-teman Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Ngapa nggak dijual?
1: Nampak kali nggak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya. Keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya nggak? Sinilah, aku bantu share biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai, Wilsty. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget, eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya. Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Ditama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Halo.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Super excited.
0: Oh iya.
1: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa.
1: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai.
2: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
1: Itu lelah.
0: Oh yes.
2: Gak kenal.
0: Apa oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
2: Iya benar.
0: Yang duduk di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvin dan juga Grace.
2: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
1: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
1: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
2: Harus bernada.
1: Harus gitu, bernada. Sisi banget.
0: Ais.
2: Benar.
0: Biar dikira musisi emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
2: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
2: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Mm-hmm. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombine sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
2: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
2: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
2: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti yes. Ya intinya lu yang ngajakin Grace berarti
2: yeah,
0: ya.
2: Iya, benar.
1: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lu akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
2: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngeliat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
2: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
2: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace. Beban gak buat Grace?
1: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
2: Oh gitu.
1: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
1: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu kayak, oh boleh kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory.
0: Okay.
1: Aku dengerin, wih aku seneng gak, karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
1: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful, dan ada sedikit R&B. Makin menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
1: Iya.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
1: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu
1: aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
1: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
1: Yang ini, All My Ghost.
0: Oh, All My Ghost, All My Ghost, oke. Okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
1: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
1: Okay.
0: Gitu kan.
1: Nice.
0: Baru nemu dia juga, gitu.
1: Yeah,
0: jadi kayak,
1: cocok
0: kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
2: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
2: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
2: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru
0: bener,
2: gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
2: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
2: Gue lagi suka banget. Iya, album yang waktu apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, In Your Wonderland.
2: Iya. Yeah. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
2: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerin ya?
2: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka, kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
0: Harus gitu. Memory.
1: Oh, perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah, jangan gitu. Nanti aku ngerilis single juga nih.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh, beban kan jadinya tidak takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa aja, bisa bener. Buat mantan, bisa buat HTS kah?
0: Oke.
1: Okay. Aja bisa, asalkan orang tua itu kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu.
0: Mencurigakan itu. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Diamond kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi,

0: Yang paling diingat tuh biasanya wanginya.
1: Oke.
0: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
1: Oke. Okay.
0: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
1: Ah.
0: Itu pasti langsung keinget.
1: Iya sih.
2: Wow.
0: Otomatis.
1: Bener. Iya. Bener. Langsung memori tuh langsung.
0: Iya. Tiba-tiba oh flashback semua. Wah.
1: Siapa nih? Oh. Siapa nih? Gitu ya.
0: Itu dia.
1: Bener sih. Kalau Grace.
2: Nah lo.
1: Nah lo.
2: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
1: Oke.
2: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel bisa.
1: Oh
2: ya,
1: bisa.
2: Juga mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak ah bagaimana.
1: Nah itu siapa tuh?
0: Pancing terus, benar.
1: Aduh, iya sih, kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail itu yang bikin kita ingat sama seseorang.
2: Betul. Kan?
1: Karena cuma dia doang orang yang seperti itu.
2: Mungkin
1: kayak style mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
2: Itu dia.
1: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
0: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
2: Yes.
0: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
1: Berarti ada part 2-nya ya.
0: Bisa jadi.
2: Bisa
1: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
0: Coba.
1: Sama, Grace dulu.
2: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
1: Lagi meleng aja ini.
0: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
2: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Okay.
2: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
0: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh.
2: Itu sih part pertama
1: aku. Kalau lo Alvin?
0: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. Verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol, kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
0: Aduh.
2: Ah, Allah. Aduh. Tadi Aditya ini.
0: Aduh.
1: Kok jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja. Gak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
0: Oh gak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
0: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Benar.
0: Aduh gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya. Itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Benar. Kalau dari Grace?
2: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau ngomongin.
0: Sepakat.
2: Iya bener. Karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
0: Gak perlu selamanya gitu ya.
2: Gimana otaknya ini? Why?
1: Bener, bener. Dan yeah. dan pengalaman itu misal pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita nggak akan lupa.
0: Gak yeah, kan?
2: Sebenarnya iya. Yeah. Cuman kayak oh ya udah jadi pelajaran.
1: Oke, okay, bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
0: Bener.
1: Yeah. Legowo gitu ya.
0: Mungkin apa? Ambil positifnya.
1: Bener. Yeah. Nice. Bener, berusaha positif aja gitu yeah. kan. Walaupun ya yeah, dipaksa-paksa gitu.
0: Iya. Yeah. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Nah gitu. Itu dia. Aduh. Itu dia masalahnya. Aduh. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro 2 single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke okay, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Gray.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu, itunya.
1: Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis-manis
0: ya. Iya, benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman. Kenang itunya.
0: Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan. Berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari. Totalnya workshop, recording, music video tuh syuting sehari Kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya enggak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Oh, gitu. Kira semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama, Kak.
0: Oh, okay.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Beberapa minggu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Prosesnya kayak 3 bulan padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke.
1: Okay. Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan. Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja gitu. Jadi aku kasih pilihan dua. Nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih.
0: Barengan langsung nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi.
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama. Iya kan.
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Oke.
0: Hitungan tiga ya. Siap. Tiga, dua, satu.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, okay.
2: Why? Okay.
0: Kita tanya dulu deh dari Alvin.
1: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, okay, gak masalah. Kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali it doesn't work.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya. Aduh.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace di beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
1: stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, itu harus tetap ada gitu.
0: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini. Eh, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak
0: ditembak
1: duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: Iya, kayak udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas aja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke. Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
0: Gitu.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Benar.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya. Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lu Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Itu makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang bilang.
1: Agak apa ya?
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Iya.
2: Lebih milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kalau buat urusan ya.
0: Oh, iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Oke.
1: Kayak ngebayangin pas waktu itu gue jadi keinget recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu nggak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok,
0: gak apa-apa. Gak apa-apa,
1: it's okay loh,
2: aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya. Teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visitnya gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya. Jaga. Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hamal. Apa? Setinggi harapan orang tua.
0: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Gue emang sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual gue.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke oke oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Gray.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Grace.
1: Yay.
2: Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
2: Seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
3: Ada.
0: Ada?
3: Ada.
0: Oh, ada. Ada.
3: Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
3: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
2: Oh, mereka yang kasih.
3: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri gitu.
2: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
3: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
3: Iya.
0: Oh, alright.
3: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu ada gak?
2: Ada, aku namain sendiri.
3: Gak apa-apa.
2: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
3: Apa?
2: Gracies.
0: Gak apa-apa.
2: Apa itu? Apa itu?
3: Gak apa-apa.
0: Gak apa-apa.
3: Gracies ya.
0: Iya. Dari mana itu? Gitu aja deh.
2: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu. Oh. Kan. Terus aku nambahin S aja biar banyak lah.
3: Biar apa plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
3: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
2: Yes.
3: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
3: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih.
3: Ya.
0: Ada storyline-nya gak?
3: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Jadi kayak ada dua orang udah lama nggak ketemu, terus lumayan banyak scene flashbacknya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh, ada nggak tips biar mungkin teman-teman nggak pada gamon?
2: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
3: Ngerti, bikin ilfeel.
0: Bikin ilfeel. Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah, itu tidak.
0: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
3: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel
2: My Music Record.
0: Yes. Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
3: Gak usah.
0: Sorry. Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya ya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
2: Siap.
0: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
2: Let's go.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam semuanya, spesial buat kamu di mana saja berada. Mengudara kembali suara aku Angela di sini yang udah siap menemani kamu sampai nanti jam berapa ya? Sampai jam 12 malam. Yes. Untuk hari ini pastinya akan ada teman cerita di jam 9 malam, dan karena hari ini adalah hari apa ya hari ini ya? Hari Jumat ya kan guys ya? Ya karena hari ini adalah hari Jumat, jadi kita bakalan membahas seputar musik. Musik! Kira-kira bakalan bahas apa nanti? Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

0: akan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Roni Parulian dengan Angin Rindu. Nah, ini kebetulan banget nih ya. Aku pengen banget udah ngebahas seorang Roni Parulian yang kemarin juga baru aja konser di Batam ya. Ada beberapa teman-teman aku yang nonton, mungkin kamu termasuk salah satu juga yang nonton. Yang kamu mungkin tahu Roni Parulian dari lagu-lagunya, atau ada juga yang mengikuti Roni Parulian tuh dari zaman dia masih di ajang bergengsi Idol ya. Kamu tahu ya Indonesian Idol. Dia kan jebolan dari Indonesian Idol yang emang wah gacor banget emang dia teman pro 2 ya, sebagai juara ketiga waktu itu di ajang pencarian bakat musim ke-12 ya, season 12 yang disiarkan tahun 2022-2023. Roni Parulian atau Roni Parulian Nainggolan ya untuk nama aslinya teman pro 2. Mungkin kamu termasuk salah satu yang bisa dibilang ngefans. Karena selain suaranya bagus, dia ini juga ganteng banget loh, by the way. Ya, penyanyi muda yang berbakat, terus juga sekarang juga semakin dikenal. Lagu-lagunya juga rata-rata booming ya teman pro 2, Angin Rindu booming. Terus juga lagu yang paling booming tuh yang ini kan, yang memang tak bisa. Mengapa ya itu ya? Nah itu juga tuh. Pokoknya bisa dibilang seorang Roni Parulian ini sangat-sangat mencuri hati para wanita katanya. Jadi kalau misalnya kemarin ada isu-isu kalau Roni kayaknya punya pacar deh, kayaknya menyakitkan hati para wanita ya, termasuk aku. Hey Roni, kami berpikir kamu belum sebegitu fokusnya gitu untuk memulai hubungan. Tapi ya namanya anak muda guys, karena dia tuh masih 23 tahun loh. Enggak 23 tahun, sekarang udah 24 lah berarti. Udah OTW 25. Baru 25 karena dia ulang tahunnya 9 Juni tahun 2001. Dan bisa dibilang kalau genre musiknya sendiri ini pop sama rock ya. Instrumennya vokal dan juga gitar. Dia juga bergabung di label music Universal Music Indonesia di bawah manajemen Star Media Nusantara yang sekarang domisilinya ada di Jakarta. Roni Parulian ini anak ketiga dari 4 bersaudara teman pro 2. Latar belakangnya itu budaya Batak ya, dari keluarga Batak dari pihak ayah dan juga suku Telaki Sulawesi Tenggara dari pihak ibu ya. Bahkan menyanyinya tuh udah dari kecil, bahkan sempat tergabung ke dalam grup vokal namanya itu Golan Junior yang fokusnya tuh ke lagu-lagu daerah Batak waktu itu. Bahkan seorang Roni Parulian tuh pernah loh ikut Idola Cilik musim keempat, cuman mungkin kita di situ belum kenal ya karena dia nggak lolos audisi. Cuman luar biasa kegigihannya inilah yang membuktikan dia sejak usia 17 tahun udah mulai mencoba tuh ajang Indonesian Idol, ternyata 3 kali berturut-turut di musim 9, 10, 11, tapi baru di musim ke-12 dia berhasil untuk menembus babak akhir dan keluar sebagai juara ketiga lagi kan. Luar biasa sekali, karena Roni Parulian ini satu-satunya peserta pria yang bertahan sampai dengan akhir kompetisi. Karena lainnya itu perempuan guys ya. Dia tuh punya gaya khas vokal yang suaranya tuh serak tapi juga kuat di nada tinggi gitu. Makanya orang-orang tuh bilang dia tuh, nyebut dia tuh rocker masa kini ya, yang juga menunjukkan keberanian dan kemampuan vokal yang fleksibel lewat penampilan lagu-lagu yang perspektif gender yang berbeda, cross gender song gitulah teman pro 2. Aduh, Roni Parulian ini emang suaranya tuh loh guys, pesonanya. Beli kalau dia udah manggung tuh, duh. Aku sebenarnya nggak pernah sih nonton dia konser, tapi aku lihat seliweran di TikTok, oh ternyata Roni Parulian tuh kalau misalnya konser tuh kayak gini ya, terenyuh gitu kita yang nonton walaupun cuma lewat TikTok.

0: sebagai maskot Tumapra 2 yang mewakili keberagaman budaya dan perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu ini mencerminkan kreativitas musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu tuh dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Nah, ini sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Karakter Zayu sendiri, dia tuh kreatif dan inovatif, penuh rasa ingin tahu, suka musik dan hiburan, mewakili generasi muda global. Pesan dari Zayu nih, jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman.
1: Pesta Bola Dunia 2000.

0: Malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dang.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Tuh jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih. FOMO ke hal yang baik, apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Ya sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ya semua berdua bunga maaf dari The Lantis ya. Ngomongin bunga maaf, wow, kayaknya kita udah cukup lama ya nggak membahas terkait dengan maaf memaafkan ini ya. Tapi teman berdua, mungkin ada pepatah yang mengatakan kayak orang itu susah banget untuk memaafkan. Ada juga yang bilang memaafkan itu mudah, tapi untuk melupakannya yang sulit. Wah, itu ya kayaknya adalah level tinggi dari level tertinggi dari sebuah rasa kecewa sih menurut aku. Kalau udah sampai ada kalimat, "Iya, aku maafin, tapi aku enggak akan pernah lupa." Puh. Itu ya nomor berdua ya. Kalau kata aku, banyak-banyakin berdoa deh kalau sampai orang yang kamu sakitin tuh udah ngucap kayak gitu. Karena kita enggak pernah tahu apa yang dia aduin ke Sang Pencipta ya. Jadi teruslah menjadi orang baik, jangan pernah menyakitkan hati orang lain. Walaupun mungkin kita ngerasa kayak itu kayaknya bukan perbuatan yang menyakitkan deh, mungkin tidak menyakitkan buat kita, tapi kita gak pernah tahu ya isi hati orang lain itu seperti apa. So, teman berdua, let's talk about it tonight. Aku pengen membahas terkait dengan maaf-memaafkan. Ada gak sih sebuah hal yang sudah kamu maafkan, atau sebuah kejadian yang sudah pernah, sebuah kejadian fatal lah ya jatuhnya ya. Ada gak sih kejadian fatal yang sudah pernah kamu maafkan tapi susah banget untuk kamu lupakan? Kalau misalnya berkenan untuk menyampaikan peristiwanya boleh, tapi kalau misalnya just want to keep it, that's up to you guys. Itu semuanya balik lagi ke kamu. Tapi kalau boleh diceritainnya secara transparan aja. Misalnya sesuatu yang mungkin sensitif, kamu akan bilang kayak kejadiannya tahun berapa, itu sama teman aku, yang mungkin gak bisa diceritain detail, it's okay. Tapi mungkin kamu juga bisa mengungkapkan apa sih rasa, kenapa sih rasa kecewa itu begitu besar sampai kamu tuh gak bisa ngelupainnya sampai hari ini. Mungkin sangat-sangat membekas ya. Bukan karena dendam, karena kalau misalnya dendam kamu gak mungkin akan memaafkan. Tapi ini posisinya sudah memaafkan tapi susah untuk melupakannya. Jadi itu ya pertanyaannya teman berdua. Ada gak sih kejadian fatal yang sudah pernah kamu maafkan tapi sulit untuk kamu lupakan? Yuk cerita bareng sama aku di malam hari ini di teman cerita. Caranya bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Gak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak. Pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Roti Domo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Oke, sebentar kita cek dulu. Ibadah, oke. Sedekah, wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus-bagus. Perilaku sosial, aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
1: Asik, ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
1: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
1: Dia punya utang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
1: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja. Mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit. Bayar utang sulit.

teman Produa. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ngomongin terkait dengan maaf-memaafkan ya. Kalau kata orang, mungkin aku udah maafin, tapi aku gak bisa lupain. Kira-kira ada gak sih kejadian yang fatal yang buat kamu tuh udah bisa maafin itu semua, tapi sampai hari ini kejadian itu gak bisa dilupain? Let's go, kita coba bacain untuk yang pertama bergabung untuk di malam hari ini. Halo, selamat malam buat Bang Satria. Wah, jarang-jarang Bang Satria join di teman cerita, biasanya selalu di sepada ya. Hari ini agak telat kan tidurnya. Malam Angela, gimana? Udah overthinking belum? Hari ini kayaknya udah ya. By the way, memaafkan tapi sulit melupakan ya. Jujur, setelah lulus sekolah, pertemanan aku tuh jauh sekali berkurang ya. Bahkan ada beberapa yang aku blokir. Okay, sebagian besar ya biasalah karena masalah uang. Kalau dia datang murni pinjam uang karena kesusahan, aku masih bantu Angela. Tapi beberapa dari mereka datang di bisnis, ngambil barang terus janji bayar, pas ditagi hilang kabar. Itu jauh lebih sakit. Ada banyak banget pertemanan yang berakhir karena itu, pertemanan ya Bang Satria ya guys ya. Dan aku mungkin maafin sih Angela, cuman itu bukan hal yang mudah, benar. Aku mengerti sih perasaannya seperti apa karena kayak kamu tuh udah ngasih kepercayaan ke orang. Gini deh teman Pro 2, soal utang ya, kalau misalnya karena kesusahan mungkin ya aku ngerti sih yang Bang Satria maksud ya. Kalau misalnya memang karena kesusahan mungkin kita pun ketika minjemin kayak kita udah sangat-sangat siap untuk ikhlasin aja gitu. Tapi pas posisinya menjanjikan dia nanti aku akan balikin, dan kita tahu gitu kalau misalnya itu bukan dalam situasi yang darurat buat dia, alias kayak dengan janji dia yang katanya akan membayar. Makanya itulah ya, kalau ngomongin masalah uang tuh sebenarnya sensitif banget. Cuman balik lagi, ngomongin utang itu kan ketika kamu berhutang sama orang berarti ada kepercayaan yang kamu taruhkan gitu loh. Ada sebuah kepercayaan seseorang yang dipertaruhkan, apalagi itu berasalnya dari teman sendiri lagi. Itulah kenapa ya teman Pro 2, Angela tuh sangat-sangat menghindari juga kalau misalnya memang lagi kayak susah-susah banget tuh, aku sebisa mungkin jangan sampai deh pinjam sama teman sendiri karena takut hubungannya tuh rusak. Dan mungkin ada sih beberapa teman yang juga mungkin ngelakuin hal yang sama ya. Dan ya, aku ngerti Bang Satri mungkin di sini ngerasa kecewa karena kepercayaannya yang dipertaruhkan di situ. Kayak semua yang udah dilewatin misalnya ini kayak bertahun-tahun berteman dan segala macam, tapi semuanya tuh kayak harus usai hanya gara-gara satu kepercayaan yang kemudian tuh diruntuhkan begitu saja. Gak ada komitmen, kayak kenapa cuman aku aja nih yang komitmen, aku percaya nih sama kamu, tapi kenapa kamu mempermainkan kepercayaan aku gitu. Let's say kayak gitu ya, aku paham sih. So Bang Satria mungkin udah maafin ya, tapi susah untuk melupakan itu wajar karena rasa kecewanya itu pasti ada banget. Cuman as long as you have forgive them, sudah memaafkan mereka, menurut aku itu sudah langkah yang paling tepat dan juga langkah yang paling baik. So just go on, mungkin bisa jadi pelajaran hidup untuk kedepannya bahwa gak semua teman adalah teman ya guys. Itulah kenapa orang bilang makin kita gede tuh makin sedikit teman kita, karena gak semuanya beneran teman guys. Okay deh, requestnya lagu Juicy Lucy yang Simak. Waduh, sedih banget malam-malam dengerin lagu Simak, tapi aku suka banget lagi lagu ini. Kalau teman Pro 2 termasuk yang denger lagu Juicy Lucy yang satu ini, coba dengerin lagu yang Jemari. Simak sama Jemari itu punya warna lagu yang sama. Ya, sedihnya dua-duanya dapat. Bahkan kayaknya ada kan di konser mana gitu, lagu Simak sama lagu Jemari tuh kayak di apa namanya, di gabungin gitu guys. Oke deh, langsung aja kalau gitu, di sini ada Juicy Lucy yang bakalan nyanyi special requestan dari Bang Satria di sana. Wah, semoga hati kamu selalu dipenuhi dengan hal-hal yang baik ya, walaupun bukan dari teman yang lalu.

intro 2, kalau ngomongin Piala Dunia, kira-kira siapa tim favorit kamu? Mungkin beberapa dari kamu bakal ada yang jawab Italia. Tapi faktanya, tim sebesar Italia justru ternyata pernah beberapa kali gagal masuk ke Piala Dunia. Timnas Italia yang dikenal sebagai raksasa sepak bola dunia dan udah ngeraih 4 gelar juara sempat absen dari Piala Dunia 2018 di Rusia setelah kalah dari timnas Swedia di babak playoff zona Eropa. Kegagalan itu cukup mengejutkan karena menjadi kegagalan pertama semenjak terakhir kali Italia gagal untuk bermain di Piala Dunia pada tahun 1958. Italia sempat berhasil memenangkan Euro pada tahun 2020 dan kemenangan ini sempat dianggap sebagai awal kebangkitan mereka. Tapi api mereka kembali padam pada tahun 2022. Di tahun tersebut, Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar setelah kalah dari timnas Makedonia Utara pada fase playoff di Palermo. Pada Piala Dunia 2026 ini, sayangnya tren buruk tersebut masih terus berlanjut. Italia kembali gagal mengamankan tiket Piala Dunia tahun ini setelah lagi-lagi kalah di fase playoff melalui adu penalti dari Bosnia Herzegovina. Kegagalan Italia ini menunjukkan fakta bahwa di sepak bola, tim raksasa sekalipun pasti bisa mengalami masa sulit.

Ya sama Predua, masih di teman cerita di malam hari ini. Spesial buat kamu yang saat ini lagi dengerin kita di frekuensi 92,1 MHz, atau ada juga yang lagi streaming via rri.co.id dan juga lewat aplikasi kita di RRI Digital. By the way teman Predua, untuk di malam hari ini, untuk yang mungkin baru dengar juga ya, apa sih topiknya Angel? Tadi topiknya terkait dengan ada gak sih kira-kira kejadian yang sudah, yang fatal ya, yang sudah kamu maafkan tapi susah banget untuk kamu lupakan sampai hari ini. Tidak harus diceritakan secara detail teman pro 2. Kalau misalnya mau nyebutin ya pernah kejadian di tahun segini, waktu umur kamu segini, boleh. Dan juga teman pro 2, boleh sambil request lagu pastinya, bisa di WhatsApp kita ke 0811 777-9210, sama di aplikasi RR Digital ya. Ini sudah ada yang bergabung lagi. Selamat malam, ini buat Bang Raka. Dari Bang Raka, kejadian yang pernah aku maafin tapi sampai hari ini susah untuk aku lupakan adalah dikhianatin sama teman aku sendiri. Teman aku ini cowok, aku waktu itu punya pacar, okay. Dan ternyata teman aku ini adalah selingkuhan pacar aku sendiri. Menurut aku diselingkuhin sama pacar itu udah menyakitkan, tapi double menyakitkan ketika tahu selingkuhannya itu adalah teman dekat aku sendiri. Sejak kejadian itu aku udah gak pernah lagi mau kontakan sama dua-duanya. Sejak kejadian itu aku putus sama pacar aku, dan aku juga tutup komunikasi dengan teman aku yang itu, karena menurut aku pengkhianat itu tidak akan pernah sembuh. Wadaw, berat banget nih Bang Raka ya. Itu di tahun kapan Bang Raka? Aduh, kepo nih jadinya ya. Tapi betul sih kata Bang Raka, dikhianatin sama pacar tuh, ya diselingkuhin ya jatuhnya ya, itu tuh menyakitkan guys. Tapi akan double menyakitkan ketika kita tahu ternyata teman kita sendirilah pengkhianatnya itu. Aku tahu sih ini mungkin sakit banget sih guys ya. Walaupun aku belum pernah pernah merasakannya, tapi mungkin waktu itu dalam konteks yang masih bisa untuk ditoleransi lah. Walaupun sebenarnya enggak ada tuh kata toleransi terkait dengan teman yang pacaran sama pacar kita sendiri gitu ya. Aduh. Anyway, requestnya lagu Bruno Mars dong Angela, When I Was Your Man. Asik. Langsung ya biar relate gitu ya sama kejadian yang baru diceritakan. Oke deh kalau gitu, let's go.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya. Kenapa ya di kamar hotel itu gak ada bantal guling?
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.
2: Gimana hari ini? Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita lanjut ya ke lagu selanjutnya nih, aku mau bacain lagi yang udah bergabung di malam hari ini bersama dengan kita di teman cerita. Masih ngomongin terkait dengan kejadian fatal yang udah pernah kamu maafin tapi sampai hari ini tuh kayak masih terngiang-ngiang di kepala kamu, alias belum bisa banget untuk ngelupain. Selamat malam, di sini ada dari siapa ini, dari personal contact name di WhatsApp-nya Lestari ya. Halo pendengar setia RR Tanjung Pinang, kembali hadir menyapa. Selamat malam dan selamat bertugas untuk Bapak Ibu. Kita masih muda kakak di sini, kakak nggak mau disebut Bapak Ibu. Kakak-kakak penyiar kali ya, kayaknya diksi yang tepat. Karena kayaknya kita tuh nggak, kita nggak siap tua, guys. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, amin, kemudahan dan juga keberkahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Doa yang sama juga ya buat kamu ya. Katanya pengen request lagu Sang Dewi, Liodra. Semoga lagu ini bisa menjadi hiburan yang menyejukkan hati dan juga menemani pendengar yang setia bersama dengan RRI Tanjung Pinang. Thank you. Dan terima kasih banyak ya untuk doanya ya untuk RRI Tanjung Pinang supaya bisa terus berkembang, semakin dicintai pendengar, amin. Thank you Kak Lestari. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Kita ke Selena Grace dulu dengan Sumpah Mati, guys. Ini lagu terbaru dari pemenang Idol Season 14. Let's go.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar nggak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman per 2, kita masih ada di teman cerita untuk di malam hari ini. Spesial buat kamu yang mungkin masih setia dengerin kita. Udah menuju ke jam 11 malam tapi masih dengernya per 2 Tanjung Pinang. Thank you for guys for choosing us. Yang pasti untuk di malam hari ini, walaupun tinggal sisa sedikit lagi ya waktu kita untuk teman cerita, masih ada yang harus aku bacakan dari Bang Anjas. Halo Bang Anjas, selamat malam. Hai hai Madam Angela, jaga malam, jagain Angel sampai jam 12 malam, asik. Gimana kabarnya Madam? Puji Tuhan, baik, selalu happy ya. Doain terus ya, semoga kita semua happy, gak cuma aku aja. Ikutan topiknya, kejadian yang pernah terjadi di kehidupan aku itu. Punya pasangan yang emang urusannya sama uang. Berawal pakai uang aku, keterusan sampai berjuta-juta. Sempat ngilang sampai akhirnya balik sih uangnya, tapi tidak dengan hubungannya. Oh iya, serius, balik lagi nih uangnya karena ditagih kah atau karena dia punya etikat baik sendiri? Karena pasti menyakitkan ya kalau udah berhubungan dengan mantan yang ya begitulah, teman perdua. Saya juga merasakannya. Yah, begitu. Tapi semuanya udah aku maafin. Cuman kayak masih keinget aja gitu, kayak enggak bakal lupa sama kejadian itu. Right. Of course, dude. Kita tuh sangat-sangat open gitu untuk memaafkan seseorang ya teman perdua, tapi tidak dengan melupakannya. Karena bukan kita yang mau. Cuman pikiran itu terbentuk sendiri di pikiran kita. Memori itu terbentuk di terekam jelas di pikiran kita, dan bukan karena kita enggak mau melupakannya. Cuman karena terlampau mengecewakan mungkin ya. Jadi terekamnya tuh begitu jelas bahkan sampai hari ini. Dan memori kita tuh akan lebih mudah untuk merekam sesuatu yang cenderung membuat kita tuh kecewa, guys. Ya mungkin itulah yang bisa dikatakan sebagai trauma masa lalu ya. Tapi untuk hal-hal kayak gini bukan aku ahlinya untuk ngomongin hal-hal seperti itu. Ya nanti kapan-kapan kita akan bahas lah sama ahlinya langsung ya guys ya, kalau misalnya ada waktu. Thank you Bang Anjas. Katanya mau requestnya lagu dari Charlie, One Call Away. Wih, udah lama banget nih aku by the way gak muterin lagu ini dan juga gak dengerin lagu ini. Thank you sudah di request ya. Ini lagu favorit aku banget dulu waktu SMP. Waktu baru-baru keluar, baru masuk SMA deh kayaknya. Ya SMP ke SMA transisi lah waktu itu. Terima kasih Bang Anjas, sehat dan juga bahagia selalu buat kamu ya. So for your favorite song from Charlie with One Call Away, we're gonna play it right now.

saat ini banyak sekali anak muda yang suka pergi ke tempat wisata sekedar untuk mencari spot foto yang kece lalu diupload di media sosial masing-masing. Bahkan terkadang tujuan traveling sering hanya untuk sekedar eksis bukan edukasi. Padahal dulu banyak sekali orang-orang yang berwisata dengan tujuan edukasi sambil belajar tentang sejarah wisata, budaya lokal, dan lain-lain. Tidak ada yang salah dengan pilihan eksis di media sosial, karena dengan mengupload tempat wisata di media sosial bisa menjadi informasi juga untuk yang lain, sehingga tempat wisata nantinya akan ramai pengunjung. Akan tetapi lebih bagus jika edukasi tentang tempat wisata dilakukan, karena jika keduanya bisa dijalankan secara bersama, maka anak muda juga bisa menambah wawasan baru dan pengalaman baru yang menyenangkan.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

0: Udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: This is 92.1 Cloud FM.

0: Kamu kenapa sedih?
1: Aku gak sedih kok, Pak.
0: Gak usah bohong. Ronaldo yang tinggal di Portugal sana aja tahu kalau lihat kondisi kamu saat ini. Kalau kamu tuh lagi sedih.
1: Ya, aku cuman sedih aja. Karena Papa gak izinin aku jadi guru.
0: Ya ngapain kamu jadi guru? Guru tuh udah banyak di sini. Kalau desainer itu baru masih jarang.
1: Tapi kan, Pak, itu emang cita-cita
0: udah,
1: aku.
0: Udah. Kamu ikutin aja keinginan Papa. Papa tahu yang terbaik buat kamu.
1: Ya udah deh, Pak. Terserah. Daripada harus kuliah tapi gak sesuai dengan jurusan yang aku inginkan, lebih baik aku gak usah kuliah aja.
0: Udah, segitu aja. Memperjuangkan cita-citanya. Papa tuh cuma nguji kamu, seberapa yakin kamu dengan cita-cita kamu itu. Papa pasti dukung kok. Yang penting kamu semangat kuliahnya.
1: Beneran, Pak. Ini beneran. Makasih ya. Aku pasti belajar baik-baik deh. Aku bakal belajar sungguh-sungguh. Janji.
2: Dukungan dari orang tua sangat berarti bagi anak.
3: Kamu lagi dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu lagi dengerin Produ FM Tanjung Pinang. Nisa.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu

0: Iya, ada suara ambulans. Ngapa? Kok takut? Ah, kok semua takut?
1: Ih, namanya juga perempuan.
0: Eh, itu bukan suara sirena ambulans yang bawa orang meninggal, Lara. Tapi itu suara sirene ambulans yang lagi bawa pasien.
1: Eh, emang beda-beda ya?
0: Iya, tahu gak sih? Untuk ambulans sendiri, punya 4 perbedaan suara sirene yang memiliki arti berbeda juga. Yang pertama, sirene membawa pasien yang tidak kritis, berbunyi agak lambat dan berulang-ulang. Yang kedua, sirene saat membawa pasien berbunyi saat ketika kamu melewati palang perlintasan kereta api. Dan yang ketiga, sirene saat mengantar pasien yang sudah meninggal, ini berbunyi lebih panjang dan lama pengulangannya. Dan yang terakhir, sirene saat mengangkut pasien dalam keadaan kritis, berbunyi lebih cepat dan

teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia. Selamat berjumpa kembali hari ini ya, Jumat. Hari ini Sabtu tanggal 13 bulan Juni tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 GHz penyapa Taman Produa dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Mbak, belakangan ini tiap pagi masak terus, kayak orang jualan.
1: Iya nih, lagi nyiapin pesanan sambal buat teman-teman kantor. Padahal

0: segala bidang. Hal ini membuat dia sering ditanyain oleh orang di sekitarnya. Pemuda ini merasa risih dan ogah untuk terus-terusan ditanyain, karena dia ingin hanya dia yang tahu segalanya. Hingga suatu ketika, dia melakukan suatu penelitian. Karena tidak ingin diganggu oleh orang di sekitarnya, dia memutuskan untuk mengisolasi diri. Dia menimbun makanan untuk setahun dan memasang plang dengan tulisan, "Jangan masuk, di dalam ada ular kobra yang ganas." Dengan begitu, tiada siapapun yang datang kepadanya. Seiring berjalannya waktu, suatu ketika pemuda ini terkena penyakit. Karena kepintarannya, dia masih bisa bertahan. Namun, penyakitnya makin parah. Dia berada di masa-masa kritis. Dia pun mulai pasrah. Karena dia juga tahu, tiada siapapun yang akan datang. Dia menyesal dan sadar kalau dia adalah manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: If you see someone without a smile, give them one of yours. Dolly Parton.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga dada-dada kita, hati kita masih diisi dengan sinar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari sama-sama kita terus hadiahkan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengambil hikmah dari lahirnya sang pembawa cahaya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, atau dalam riwayat lain dikisahkan ada yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 22 April 571 Masehi. Dan ini berdasarkan penelitian ulama terkenal Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dan peneliti astronomi Mahmud Bahsa. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Setelah bayiku keluar, aku melihat ada cahaya yang keluar dari kemaluanku menyinari istana-istana di Syam." Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Arbat bin Syariah yang isinya serupa dengan perkataan tersebut. Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan bertepatan dengan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang biasa disembah orang-orang Majusi, serta runtuhnya beberapa gereja di sekitar Bukhairah setelah gereja-gereja itu ambles ke dalam tanah. Dan yang demikian itu diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, melahirkan, dia mengirim utusan ke tempat kakeknya, Abdul Muthalib, untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muthalib datang dengan perasaan yang sangat gembira dan sukacita, lalu membawa beliau keluar masuk ke dalam Ka'bah, seraya berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya, dan memilih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi beliau. Dan nama ini belum pernah ada dan belum pernah dikenal di kalangan Arab. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah tradisi-tradisi bangsa Arab saat itu, salah satu tradisi yang terkenal adalah yang berjalan saat itu di kalangan bangsa Arab yang relatif sudah maju, mereka mencari wanita-wanita yang bisa menyusui anak-anaknya sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak itu dari penyakit yang bisa menjalar di daerah yang sudah maju, agar tubuh bayi itu menjadi kuat, otot-ototnya kekar, dan agar keluarga yang menyusui bisa melatih bahasa Arab dengan baik atau dengan fasih. Maka Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad bin Bakr agar menyusui beliau, yaitu Alimah bin Abu Zu'aib yang didampingi oleh suaminya Al-Haris bin Abdul Uzza yang berjuluk Abu Kabzah, dari kabilah yang sama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penggalan kisah yang sangat luar biasa yang dituturkan oleh Halimah ketika dia merasakan berkah membersamai dan menyusui, mendampingi, merawat dan membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga umurnya 4 atau 5 tahun. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa Halimah pernah berkisah. Ini kisah dari awal ketika Halimah dan rombongan Bani Sa'ad bin Bakr itu mencari anak yang akan disusui ke kota Mekah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Halimah pergi bersama rombongan-rombongan sukunya ke Mekah yang saat itu dalam waktu-waktu paceklik. Yang Halimah itu hanya membawa seekor keledai, keledai betina yang ditunggangnya dengan segala perlengkapannya, lalu dengan seekor unta tua yang sudah sangat tua dan tidak mengeluarkan susunya lagi. Saat itu Halimah membersamai anaknya yang masih disusuinya. Saudaraku dalam mata Allah Subhanahu wa taala, sepanjang malam dalam perjalanan itu Halimah dan suaminya itu tidak bisa tidur karena anaknya nangis dan harus dininabobokkan, nangis karena anaknya itu berada dalam kondisi kelaparan. Yang menyebabkan kelaparan adalah Halimah tidak bisa memberikan susu kepada anaknya. Air susunya kering karena Halimah sendiri tidak makan dan tidak minum susu dari susu unta maupun susu hewan-hewan ternak yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap berharap dan terus mencari, terus berjalan sampai ke kota Mekah. Nah, akhirnya mereka semua sampai ke kota Mekah. Seluruh rombongannya, wanita-wanita yang mencari anak-anak untuk disusui, itu ketika sampai langsung mencari, berkeliling, masuk ke rumah-rumah dan bertanya untuk mencari anak bayi yang baru lahir dan disusui, dibawa ke Bani Sa'ad bin Bakr. Nah, semuanya teman-teman Halimah itu sudah mendapatkan bayi yang akan disusunya. Tapi sebelum itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka semua ditawari untuk menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka semua menolak karena saat itu mereka tahu bahwa Rasulullah adalah yatim. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Dan tentunya Halimah, As-Sa'diyah dan teman-temannya itu berharap ketika mendapatkan bayi yang disusui akan mendapatkan imbalan yang pantas untuk mereka. Dan anak ini yatim, Rasulullah yatim. Mereka meragukan apakah keluarganya mampu memberikan imbalan yang pantas ketika mereka, Halimah, As-Sa'diyah atau teman-temannya menyusui Rasulullah akan mendapatkan imbalan yang pantas karena dia sudah tidak punya ayah lagi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Halimah yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Mereka pun teman-temannya, teman-teman Halimah As-Sa'diyah bersiap untuk kembali ke Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat itu Halimah berkata, "Demi Allah, aku tidak ingin kembali bersama teman-temanku tanpa membawa seorang bayi yang disusui. Demi Allah, aku benar-benar akan mendatangi anak yatim itu dan membawanya." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Halimah melanjutkan penuturannya. Dan ini didukung oleh suaminya ketika dia memutuskan untuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Halimah menemui

sesukanya. Yang tadinya Halimah As-Sa'diyah sudah tidak bisa mengeluarkan air susunya, tiba-tiba ketika disodorkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air susunya ngalir banyak sampai Rasulullah kenyang dan tertidur. Lalu anaknya, anak kandungnya Halimah, ikut nyusu dan dia kenyang, lalu dia tertidur. Tiba-tiba air susu yang tadi sudah mengering kembali mengalir dan bisa diberikan kepada Rasulullah dan anaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Lalu suami dari Halimah As-Sa'diyah ini pergi ke unta tua yang tadinya tidak bisa mengeluarkan air susu lagi. Lalu tiba-tiba kelenjar air susu unta tua itu kelihatan penuh dengan susu. Lalu diperas oleh suaminya, lalu mereka meminumnya sambil kenyang, lalu mereka pun pergi mengikuti wanita-wanita yang tadinya sudah duluan untuk kembali ke pemukiman Bani Sa'd bin Bakr. Ini yang sangat luar biasa. Semuanya berubah ketika Halimah As-Sa'diyah memutuskan untuk membawa Rasulullah dan menyusuinya ke perkampungan Bani Sa'd bin Bakr. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak itu lagi, tidak hanya itu saja. Tapi ketika Halimah As-Sa'diyah pulang, dia mengendarai keledai, keledai yang tadi dibawanya sudah lemah dengan segala perlengkapannya, lalu dia naik bersama Rasulullah dan anaknya, anak bayinya, plus perlengkapan-perlengkapan yang lain. Keledai itu tidak merasakan kelelahan-kelelahan, bahkan keledai itu nampak lebih kuat dari sebelumnya, lebih kekar dan lebih kuat dari sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Sampai teman-teman Halimah As-Sa'diyah iri, heran kenapa keledai yang tadinya sudah lemah kembali kekar, kuat dan kelihatan sehat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu. Tapi ketika Halimah As-Sa'diyah pulang sampai di perkampungan dan di rumahnya, hamparan kebun atau hamparan padang rumput di depan rumahnya, di daerah rumahnya itu kembali menghijau dan ternak-ternaknya, domba-dombanya makan dengan kenyang, kembali ke kandangnya, lalu diperas susunya melimpah. Keberkahan-keberkahan itu dialami oleh Halimah As-Sa'diyah sepanjang dia memelihara, sepanjang dia menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang Rasulullah berumur 3 dan sampai 5 tahun. Dari mulai menyusui, 2 tahun dikembalikan, lalu merayu lagi, lalu Rasulullah di selama 2 tahun itu balik lagi ke Halimah As-Sa'diyah, dan nanti umur 5 tahun baru kembali lagi bersama ibu kandungnya. Keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah kini sudah tidak ada. Rasulullah sudah meninggalkan kita. Tapi Rasulullah meninggalkan 2 wasiat, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21 tadi yang awal-awal saya baca, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita belum merasakan keberkahan-keberkahan hidup itu. Mungkin kita merasa hidup kita semakin hari semakin sulit. Mungkin hidup kita semakin hari semakin terhimpit. Bahkan di saat pandemi COVID-19 ini, kita merasa kehidupan kita begitu sempit, rezeki kita tersekat-sekat. Nah, lihatlah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dialami oleh Halimah As-Sa'diyah dalam masa paceklik. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan unta yang tadinya sudah tidak bisa mengeluarkan air susu, tiba-tiba bisa mengeluarkan air susu yang banyak. Apa penyebab hati kita menjadi kering dan kosong? Mungkin kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak bisa mendekat kepada Rasulullah saat ini karena Rasulullah telah mendahului kita. Tapi Rasulullah meninggalkan 2 wasiat buat kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika kita semua ingin merasakan keberkahan-keberkahan hidup di dunia dan akhirat, maka tidak ada jalan lain. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran, dekatkan diri kita dengan As-Sunnah, insya Allah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan-keberkahan hidup itu akan terus menyusuri kita, akan terus menghampiri kita.

dan kita menjadi orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an, jangan pernah tinggalkan As-Sunnah. Semoga hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu sadar bahwa tujuan hidup kita adalah menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surga-Nya dan Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Zaskia Mika yang membintangi film Air Cinta Surga Yang Tak Dirindukan terlihat turun langsung ke lokasi aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Teman Pro 2. Dia datang membawa bantuan medis dan makanan setelah mengetahui mahasiswa akan menggelar aksi. Menurut Zaskia, Teman Pro 2 keputusannya hadir berangkat dari kegelisahan pribadi yang dirasakan dan merasa 5 poin tuntutan mahasiswa sejalan dengan keresahannya Teman Pro 2. Informasi berikutnya, dalam aksi hari semalam Teman Pro 2, driver Gojek online mencoba menerobos blokade aparat di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat demi membuka jalan bagi mahasiswa UI yang akan menggelar aksi di Bundaran HI. Diketahui massa aksi tidak bisa maju karena ditahan oleh polisi dan TNI AD. Dengan bantuan para ojol, akhirnya massa dapat berjalan kembali dan aksi ini tidak mendapatkan apresiasi.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 Teman Terbaik Kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy,
2: aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
3: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
4: Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Masih mendengar di teman Pro 2 dan buat kamu yang di pagi hari ini masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu dong. Kamu ikut sayembara enggak teman Pro 2? Kamu tinggal nyari pemilik pesawat lah. Ada 2 pesawat teman Pro 2. Jadi PT Dirgantara Indonesia itu lagi mencari pemilik sah dari 2 pesawat bernama Burak dan Camar yang udah terparkir di area perusahaan selama sekitar 20 tahun. Nah, jadi pencarian tersebut diumumkan secara terbuka lewat sosial media resmi PT DI sebagai bagian dari proses legal sebelum langkah selanjutnya dilakukan teman Pro 2. Dan menurut PT DI, teman Pro 2 berbagai upaya yang sudah dilakukan untuk mencari kepemilikan kedua pesawat tersebut, termasuk menghubungi sejumlah pihak yang sudah memiliki keterkaitan. Sampai hingga sekarang identitas pemilik sahnya masih belum ditemukan juga. Karena itulah PDTI membuka pengumuman terbuka dan mengejek pihak yang merasa memiliki hubungan dekat dengan kedua pesawat tersebut untuk segera memberikan informasinya. Tapi kayaknya ini sayembara teman Pro 2. Ada hadiahnya sepertinya ya. Aduh, kalau sayembara kan pasti ada hadiah ya teman Pro 2. Masa sayembara gak ada hadiah? Mungkin bisa bagi dua lah, satu pesawat itu diperbaiki, terus habis itu kasih yang pemenang kali ini ya. Ini enak banget itu mah.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengerin 92,1 Pro.

Tumpang pernah lu ada cerita atau informasi unik sih yang Ali dapatin. Jadi ada seorang army di X, dia menceritakan gak sengaja check out tiket konser MCR My Chemical Romance sama Pradua. Jadi

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sakit darahku. Kamu lagi dengerin 92.1 Pro 2 FM, teman.

0: Harian.
1: Sorry banget teman Pro 2, tadi ada kesalahan teknis yang terjadi. Jadi kita lanjut lagi informasinya. Jadi ada seorang ARMY di X teman Pro 2 yang mengaku gak sengaja check out tiket konser MCR My Chemical Romance pada saat dia war tiket konser BTS. Jadi dia kayak mungkin salah ya, salah pesan ya teman Pro 2, gak dapat tiket BTS, dia malah mengamankan satu kursi untuk konser MCR di Jakarta yang bakalan digelar di bulan November teman Pro 2. Tapi sempat panik juga karena salah beli tiket. Ya berakhir manis lah teman Pro 2, akhirnya dia tetap berhasil mendapatkan tiket konser BTS yang selama ini dia incar. Tapi sebelum dia nonton BTS, kayaknya dia nonton MCR dulu teman Pro 2 ya, karena MCR di bulan November 2026 teman Pro 2, dan BTS itu kalau nggak salah Desember ya, Desember 2026 kalau nggak salah Aldi, kalau nggak salah ya teman Pro 2. Jadi kayaknya dia nonton MCR dulu ya, kayak Helena dulu baru tuh swim swim.

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
1: Ih,

ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta